limba mpo munkan atelekan sutura duniyan bebe tamala banko lekan baji obelari banko kan bumul belori banko kan ade banko kilio lekan antel sutura wala nanga jamu.